DJ Radio xa mihaxi ni mbarisa nyiko mahlawule a ri ka mixiyani ni n'wi teka ni n'wi veka xitejini ni ku 50,000 ke ni ku n'wana mhani hi leyi i ta xaya xikomu i ta kota ku rima i borha na mati i rhandza ngo swa masimu i mbarisa masei wa mina Thimi Xivuri ni ku 50,000 ke a ri kwala vuhehli ni ku hawa masei wa mino i ta xava bele ro phasa tihlandla leyin'wani ta voni ta ndla yini a va mbarisa hi mhana xiluva va ri kwala ri Singa View kokwani wa mbinini

0: ziyani ukikona mbulaye kina muso wao iyo we
1: re se kahle le ka cause by say anera re se kahle mixer mina ka majabes gra mohla afa msara kahle na give records aba go tiyani re se kahle fela ka majabu la mixer bo mina ne I love that again, Reggie, and just want to make sure I just have a good and got our corner. I got my job, love. I want to go to my family, and I got my job, and I'm very to go to my family. Come on, I got my job, love. 0600875942. What am I?
2: Hello.
1: Yo.
2: It's
1: I say, get a mention, Wina.
2: Hey.
1: Oh, look at great man is going on why?
2: Five.
1: Grade five.
2: Oh.
1: Oh, me now I don't that swing way.
2: Oh.
1: Ungera, us gera kus gora les.
2: Are the primary school.
1: Agwini?
2: Are the primary school.
1: Re the primary school. Kambe ishi, le singa la patwini ne?
2: Oh.
1: Patu le rukulukumba. Kambe lega ma pobe, le kwini?
2: Gama payen.
1: Oh, gama payen. All right.
2: Oh.
1: I don't have a tanta go on a school and show them Garomina.
2: Oh,
1: shop, shop, Garo.
2: Oh,
1: sure, sure. Every minute from being a general. I go my son for Banawan. What the manina of Tarn is on it? Young Azora Sixer, good amula.
3: We go on a van road.
1: Ah, Putanica, look now, Tabuya. Make me put
3: that out. Ah, I'm a Gina Mut.
1: Yeah.
3: I'm not going to be able to get a lot of money.
1: Mati mama dah mila ala kamang keras kat terengga mana ni?
3: Bisa.
1: Allah nana soalnya kaman? Ebal kamang keras sila apa kamang keras apa? Ebal raja wey. Ina ebal apa? Iban apa ala kam kom ini? Eka beli terus ala kamang keras sila. Aku suruh kamu kasih konfirm kamu jawab sekarang mau. Tidak mix serung pemalam dengan kamu kamu jawab lepas ni. Mana tu berasa orang lain yang nunggu kasih? Aku harus berkata lekat ala orang lain yang nunggu harus jalan lagi jual. Kau dah mula.
4: Tapi tu jamin lah, jamin lah kalau mana yang
1: masih ni. Mila kan dengan sanguina.
4: Macam aku tu.
1: Macam aku tu orang kuat, sini.
4: Aku tu dia kuat, sepu.
1: Abah tu, apa saya sekarang ni ba?
4: Saya sekarang langsung ada apa sih marga?
1: Jangko.
4: Jangan ba.
1: Aku asyik aku bingkai sorang berada di mana dengar orang orang lain juga saya panu tunggu terus semuka menipu melayan terang tunggu lagi yang lekar orang lainnya nunggu 0600 double 8 7 5 9 4 2 0600 kau mula.
5: Ye betul aja.
1: Iya.
5: Iya.
1: Eh.
5: Ah betul aja kita pun hidup lagi si mana mana sendat. Jangan lepas lagi kita sendat. Jangan je betul aja. Lama aku lama baru baru ayam pun baru baru ayam itu baru kita itu. Hahaha.
1: Ya min jalan ini.
5: Oh
1: mama, oh rokoja. Anem kasi lagar do kara dala. Aba fabil, aba fail, aba falake. Ani kasi mixer usoko kwa mukako. Azora mixer double eight seven five nine four two kwa mola.
6: Hey Rajo.
1: Yo.
6: Ifa sakin mar.
1: Ah, men tu yang bun grand, nim George, yang wake.
6: Ah, na benim George.
1: Yeah.
6: Eh, apa kena pun ingusan ni laga mampu bilah chamandula.
1: La chamandula.
6: La chamandu ingusan ni anu mama suru bijindo.
1: Ah, nim George kat tenggo buka bijindo buka mana men?
6: Wah, iwa na makar kat tenggo kuami tu na men dek kuku tuwe.
1: Ah, sun kau buka tenggo ingusan rot. Ambil laga mampu mana?
6: Laga mampu bila.
1: Ah, kama mampu bila. Kau nak kuda sekolah semua lah, gangen ni anu wong gena lah ya.
6: It's
1: a car. It's a car. It's a car. It's a car. It's a car. It's a car.
6: It's
1: a car. It's a car. It's a car. ya
6: chamando xi hala ka right ya wena nge se fika le gangeni la break ya di hala ka right ya wena kuna chamana
1: ehe
6: hela hanu wa masele ba tshama ko kwa landa ka xikolo
1: la ti hampeni la ya
6: why bona maka kwa kwa la
1: ha bo sona
6: bo do ina tsara ku cross river i cross kwa la ya ka hanu wa masele
1: se ri ya kona ne
6: eh a u bote se munhu
1: ehe ah ku ngene lahle 40 man
6: aku lahle ani bodo i tsariweli ku i jika kwala mara ya ite tshama ye ya iku tivi i ruma wena ku i jika
1: yo lerisela
6: yo lerisela
1: mwena direction mo lerisela mwena bra bodo mo lerisela
6: wena
1: makakoi zeseka rika
6: dango
1: dango ah bara okay ke Mingxer ntaka wo kwentsela ka 0608875942 e ba nge sele ka rena nungu na endlela leke 060 kuna munla
7: Radio Amuwa
1: e mina waloya
7: eh simile ka mjazi
1: ah ne ku tango papa remote
7: ne ka tsela ni mingi serini na munla
1: iya
7: ay ke la gule ka mtsinu ka u bomba mi ka tsofu
1: ay tsai tsaka tsela ne
7: Thank you
1: e janko ba nge sele ka rena nungu endlela ka hloko e bili ku go